Everyone can be rockstar. Hari ini ya, hari ini rockstars. Hari Senin, gimana kabarnya? Coba kita mereview hari Senin ini yang baru berjalan kurang lebih 7 jam. Tidur baru 2 jam doang dan harus menelan kekalahan. Aduh, Spanyol, Spain. Jadi juara World Cup nih rockstars. Woo, mantap. Langsung aja kita lanjutkan lagi di pagi hari ini barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rockin' Life. Mari kita merayakan pesta pagi hari ini.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Okay, Silk Sonic, Bruno Mars, Rockstars, Anderson Park. Baru saja lo dengarkan dan masih bersama dengan GMHR sampai dengan jam 9 nanti dan bersama gua Anton Pradana. Kita jogetin dulu, kita asikin dulu. Nih, terima kasih dulu ya. Pastinya kepada Spanyol. Walaupun prediksi gua salah 2-1 untuk Spanyol, tapi enggak apa-apa. Lumayan lah 1-0 masuk di extra time ya kan. Lumayan Rockstars, enggak ada masalah. Tetap gua bahagia ya pokoknya ya. Terima kasih warga Spanyol yang sudah bekerja keras, sudah memberikan kemenangan tadi pagi. Walaupun masuknya di extra time ya kan, tetap yang penting mah menang ya kan. Cukup 1 gol aja, yang penting udah bawa piala. Mantep nih Rockstars ya. Memang harus 120 menit semalam ya. 120 menit untuk mengalahkan Argentina. Tapi Spanyol literally sih menguasai jalannya match dari awal sampai akhir, dan peluang demi peluang terus diciptakan. Tapi Emiliano Martinez mampu tampil dengan sangat epic Rockstars di bawah Mr. Argentina, ya kan? Walaupun ya mereka ini dari Argentina memang harus tampil dengan 10 orang ya, karena kena kartu merah Rockstars. Tapi itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ferran Torres, mampu menjadi pahlawan sebagai bagi Spanyol lewat golnya yang luar biasa itu ya. Diumpan sundul langsung di plesing. Mantep-mantep pokoknya ya. Kita lanjut lagi buat yang mau request-request lagu, boleh lah di 0815 1987 6876. Gua buka Rockstars.

0: a fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

Rock your day with the rock in life and everyone can be rockstar. For famos España. Mau bilang Forza lagi habis nonton F1 juga kemarin Rockstars. Walaupun Ferrari di nomor 2 dan nomor berapa? Nomor 4 ya kan? Gak ada masalah. Tapi yang ingin gue bahas adalah bola dulu di famos España. Juara World Cup nih Rockstars. Tapi yang juara bukan cuma Spanyol doang, tapi para murid-murid ya dari Saint Joseph Institute and Anglo-Chinese School. Kenapa? Karena memang ya waktu sebelum Piala Dunia hampir di final 2020 kemarin. Jadi untuk nonton Spanyol dan Argentina, beberapa sekolah di Singapura itu memundurkan jam masuk sekolahnya Rockstars di tanggal 20 Juli biar siswa ini tetap punya waktu istirahat setelah nonton pertandingan. Ya walaupun masih kurang, tapi paling nggak sekolah udah baik banget gitu kan. Dan mereka ini ngubah jam masuknya jadi jam 8.30 waktu setempat, waktu Singapura. Sebelum ya kembali ke jadwal normal di tanggal 22 Juli 2026. Kalau melihat sebuah aturan ini udah kelihatan kayaknya bapak kepala sekolahnya doyan banget nonton bola, Pak. Kelihatannya baik, tapi bapaknya kayaknya yang lagi males mager masuk pagi ya, Pak ya.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Another World Cup, another underdog story.
3: Rockin' Sports.
4: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

Rock your day with rock in life, everyone can be rockstar. Billie Eilish, Birds of Weather. Barusan aja lo dengarkan Rockstars. Tapi kalau mungkin lo menonton dan juga mendengarkan ya, beberapa musisi yang memang tampil di momen Piala Dunia Rockstars, ini ada beberapa. Dari Asia juga ada, dan pastinya ada Justin Bieber, Madonna, ada BTS juga. Dan yang paling keren, gue sih kagum banget sama Shakira ya. Gila itu tante, 50 gak sih umurnya Rockstars? Kayak immortal gitu loh. Goyangnya masih asik. Gue inget pertama kali gue nonton Shakira itu Whenever, Wherever. Whenever, Wherever. Itu kayak ih, dengan kuda-kuda dan juga lumpur gitu kan. Ya gue kayak langsung di momen itu, gue masih SD gue inget. Atau mungkin masih TK kali ya gue nonton dia. Itu kayak terpanah langsung. Dan sekarang gue melihat dia di usia yang 50-an ya. Dan gila sih, mantep banget ya penampilannya. Maksudnya yang mantep tuh penampilannya Rockstars. Dia tuh selalu keren dan selalu memukau gitu loh, ya kan. Nah, tapi ngomongin tentang momen World Cup ya. Gimana? World Cup tahun ini apakah sesuai dengan ekspektasi lo? Terlepas siapapun yang menang ya, siapapun yang mungkin lolos dan lain sebagainya, sampai akhirnya di final kan Argentina sama Spanyol. Ya sudah jelas dimenangkan sama Spanyol 1-0 Rockstars. Apakah memang di tahun ini World Cup sudah sesuai dengan ekspektasi lo atau enggak? Silahkan di WhatsApp, mau voice note bisa, WhatsApp teks biasa juga bisa, di 0815-1987-6876. Sekali lagi ya, di 0815-1987-6876 sekalian. Yang mau request juga boleh, gue berikan kesempatan juga ya sekalian.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rocky Life. Everyone can be rock star. Masih ngomongin tentang Piala Dunia alias World Cup ya Rockstars. Pokoknya setelah Spanyol ini memenangkan pagelaran pesta Piala Dunia 2026, ini gue lihat Sergio Ramos sebagai kakak asuh langsung melukin satu persatu adik-adiknya mengucapkan selamat sudah menjadi juara, ya kan? Di World Cup 2026 Rockstars. Nah, bangganya itu. Dan beberapa juga kalau ngomongin tentang Piala Dunia semua ya, gak cuman orang biasa, bahkan seorang entertainer, artis Dua Lipa pun juga lagi nonton sama suaminya. Dan beberapa aktor-aktor lainnya juga ikut melihat keseruan, karena ini momen yang luar biasa banget. 4 tahun sekali, gitu kan ya Rockstars. Nah, kalau menurut lo, setelah berjalan ya, berjalan pagelaran ini nih dari awal sampai dengan akhir, kalau menurut lo ya, hasil dari World Cup ini apakah sesuai dengan ekspektasi lo Rockstars, khususnya di tahun ini? Kalau gue jujur iya, karena kalau di awal mungkin gue berharap ya Portugal lah, kasih Portugal, masa si Ronaldo udah sekuat itu ya kan. Tapi meskipun yang menggendong juga sih agak berat ya, cuman memberikan harapan aja. Tapi di final Piala Dunia itu sesuai dengan harapan, Spanyol menang. Walaupun yang tidak sesuainya adalah di saat Prancis ngelawan Inggris. Gue kirain Prancis itu gak ada celah loh Rockstars. Gue padahal berpikir bahwa kayaknya yang akan menang adalah Prancis. Tapi Prancis kalah sama Argentina, dan ternyata ya dia waktu si Prancis ngelawan si Inggris kalah juga gitu. Ya ada yang enggak, ada yang sesuai. Tapi di untuk di finalnya itu sesuai dengan prediksi ya. Kalau gue seperti itu. Nah kalau lu sendiri seperti apa? Apakah sesuai untuk dari hasil World Cup ini sesuai dengan ekspektasi lu atau enggak? Boleh di WhatsApp 0815-1987-6876. Sekali lagi ya, 0815-1987-6876. Sembari ngantuk-ngantuk mungkin ya kan, karena korban nonton bola semalam nih Rockstars.
2: Your Morning Companion GMHN.

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Tulus Teh Hijau. Baru saja lo dengarkan Rockstars. Dan masih barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rockin' Live. Dan kita masih membahas tentang yang namanya biasalah Rockstars, World Cup. Apalagi apakah World Cup di tahun ini sudah sesuai dengan rencana dan juga ekspektasi lo? Mengingat memang sekarang sudah jelas pemenangnya siapa, yang kalah siapa gitu kan ya. Ini sudah ada yang masuk, ada Ruli. Dia bilang, sebetulnya tidak terlalu sesuai dengan apa yang gue inginkan. Walaupun gue juga sebetulnya membela Argentina gitu katanya. Karena ternyata Rockstars, dia bilang ada 6 juta orang juga. Ini ada jutaan orang yang tanda tangan ya, yang memang negaranya itu kalah dari Argentina. Jadi mereka itu viral banget. Kalau mereka itu bikin campaign juga memprotes kalau Argentina ini gak boleh ikut gitu loh Piala Dunia, karena dinilai banyak dari FIFA itu gak adil gitu. Terus dari apa namanya, dari penyebab utamanya memang ini dipicu sama kontroversi keputusan wasit dan penggunaan VAR juga, terutama di pertandingan babak 16 besar gitu loh, yang dramatis lewat Mesir, terus juga waktu ngelawan Inggris juga. Tapi kalau gue baca-baca ya, Rule ya, tadi itu kalau dari pelatihnya Argentina sendiri, dia itu kayak, enggak lah, ini kan zaman sekarang, mustahil juga di era modern yang seperti ini ada teknologi VAR juga kalau misalnya ada kecurangan dan lain sebagainya. Tah, kalau dari pelatihnya, kalau dari penonton juga kayak agak dibela, jujur. Tapi ya udah, namanya pemain ya kan, kadang yang namanya wasit juga ada kurangnya, yang namanya wasit juga kadang ada enggak kelihatannya gitu. Terus juga ada ini, ada Reno. Kalau Reno ini bilangnya, enggak sih, semua itu udah sesuai dengan keinginan gue. Sebetulnya dibilang ekspektasi juga tidak terlalu berekspektasi di tahun ini. Ternyata dia tim sama kayak gue. Gue cuma pengen Ronaldo menang doang. Tapi begitu dia kalah juga ya udah nggak ada masalah. Ngeliat Argentina sama si Spanyol main, ya udahlah, Barcelona tetap di hati. Tuh, ya itulah Rockstars. Buat lo nih yang mungkin, ya mungkin boleh ikutan komentar, silahkan. Gua tungguin di 0815 1987 6876. Apakah World Cup 2026 ini sudah sesuai dengan ekspektasi lo atau belum? Kalau udah, kenapa? Kalau belum juga, kenapa?

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Hi Hopes, PDK Trisco. Ini adalah requestnya dari Aji ya. Udah gue puterin Aji ya pagi hari ini. Dan kita masih ngobrolin rockstars tentang apakah World Cup 2026 ini sudah sesuai dengan ekspektasi lo. Ya, kalau kata si Aji dibilang belum sesuai ekspektasi World Cup tahun ini karena England gagal juara World Cup. Benar. Tapi kalau enggak salah Bellingham tuh dapat apa namanya? Gue sempat baca, cuman gue agak lupa deh. Dia itu dapat rekor apa gitu? Rekor dunia apa gitu, gue lupa. Tapi enggak masalah, katanya yang penting bukan Argentina lagi yang soalnya kan World Cup kemarin udah dia yang menang ya, iya. Dan banyak yang lagi gak suka banget karena kayaknya FIFA ngebelain dia banget ya. Katanya sih seperti itu, dan sampai banyak yang tanda tangan petisi juga kan. Terus juga ini ada Novita. Ada Novita juga, rockstars yang ikutan. Pagi kak, buat aku sudah sesuai ekspektasi bisa lihat senyum Nak Gavi, katanya gitu. Tapi ternyata hadiahnya emas 6 kilo ya kak, sementara di belahan dunia lain ada yang punya 74 kilo. 74 kilo itu seberat orang dewasa ya, bener. 74 kilo itu harusnya kalau pengen jadi berat ideal, tinggi badannya kurang lebih harus 180 kilo. Karena kan dikurangin 110-an lah. Ya kurang lebih segitu lah ya. 175, 178 masih oke. Gila, 74 kilo seandainya Piala World Cup aja gak sampai 10% ya rockstars. Ini 74 kilo. Aduh, jadi kemana-mana nih, ya kan. Tapi terima kasih yang udah ikutan komen-komen hari ini. Menarik-menarik, seru-seru, lucu-lucu juga. Kita ketemu lagi di hari besok dengan topik yang menarik lainnya rockstars.

0: GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!

Rocky or David Rocky live everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstar. Sebentar lagi sudah menjelang sampai dengan jam 9 pagi. Kayaknya udah habis 2 gelas kopi tapi sayangnya nguapnya masih ada. Emang ya sebagus-bagusnya kopi emang lebih kuat yang namanya tidur. Tapi ya gimana resiko nonton bola rockstars. Ya bilangin klien, Pak mohon maaf kalau hari ini mungkin pelayanan kurang baik, namanya juga ngantuk nonton bola. Udah nonton bola kecewa lagi. Hai, barengan gue Anton Pradana lagi sampai dengan jam 9 nanti rockstars. Cuma di GMR Drokin Live. Enjoy.

Rockyo Rewi The Rocky Life with everyone can be Rockstar Dive Olivia Dean. This is my last for today, Rockstars. Thank you for listening GMHR The Rockin Life barengan gua Anton Pradana. Kita ketemu lagi besok. Dan untuk yang kayaknya matanya hari ini sepet banget, matanya juga tebel banget, mata pandanya, namanya juga nonton bola, masih mending tebel mata pandanya dibandingkan udah tebel mata pandanya nangis lagi lihat tim kesayangannya kalah. Aduh, sedih. Sedih jujur. Udah jangan dibawa sedih, Rockstars. Namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah banget. Anton Pradana pamit. Bye bye.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: This is TRL,
2: the rockin' life, rockin' you all day long.
3: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles and Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
4: Rockin' Sport.
5: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

terima kasih karena ku tak mudah. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih sekali lagi. Iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rock.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA dan yang bebas kusam dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Hello. This is The Office speaking.
3: Welcome to The Office.
4: This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat siang. Bagaimana kabar lo siang hari ini, Rockstar? Sampai jam 1 nanti ada Echo Santos yang menemani di The Office. Gimana nih? Ada yang hari ini pada telat nyampe kantornya gara-gara begadang nonton final Piala Dunia? Ada yang bos yang gak mau tahu, pokoknya mau nonton Piala Dunia, yang penting lo jam 9 udah harus ada di kantor. Tapi ada juga yang kasih dispensasi, Rockstar Stars. Tapi di jam ini gue punya satu lagi bisa menemani lo, seperti dari Maroon 5 ya, dengan Don't Wanna Know, yang siap gue putarkan siang hari ini. Dan gak ketinggalan, dari negeri sendiri ada satu lagu dari Afgan, judulnya Kacamata. Buat yang mungkin saking buru-burunya tadi telat ke kantor gara-gara telat bangun juga, kacamatanya jangan sampai ke bawah. Gak ke bawah ya. Kalau misalnya gak ke bawah, nanti lo mau kerjanya jadi susah deh. Ngeliat tulisan yang udah kecil-kecil itu, rasanya udah gak bisa lagi Rockstars kalau mau pakai kacamata. Benar gak sih? Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini, please welcome satu lagu yang enak banget dari Sia dengan The Greatest, barengan sama Echo Santoso sampai jam 1 siang nanti. The Office, The Rockin' Life, Jakarta.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin'

This is Rukin Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani sampai jam 1 siang nanti. Buat lo yang baru aja bergabung siang hari ini di The Office, welcome to the show. Gimana kabar lo hari ini? Adakah yang sepertinya masuk ke kantor hari ini karena moodnya hancur sekali, Rockstars? Hancur bukan berarti tanpa alasan ya. Bisa jadi mungkin lo moodnya hari ini itu hancur gara-gara lo semalam itu kalah taruhan nih di final World Cup 2026 antara Argentina lawan Spanyol gitu ya. Lo udah pede banget nih kalau Argentina bakalan keluar jadi juara World Cup back to back gitu ya, dari tahun sebelumnya sama di tahun ini. Tapi ternyata Spanyol berkata lain, ya gak sih? Itulah yang kemarin gue sempat bilang, Rockstars. Kalau bola itu bundar ya, jadi apapun itu bisa terjadi di lapangan atau lagi di pertandingan itu sendiri gitu ya. Terbukti semalam nih buat lo yang rela-relain buat nobar, begadang gitu ya, timnas Spanyol akhirnya sukses nih keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di babak tambahan waktu final ya. Jadi laganya ini dilaksanakan di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat ya. Gak cuma dikenang karena gol penentu dari Ferran Torres gitu ya, tapi semalam itu juga ada drama, Rockstars, yaitu kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit untuk pemain Argentina Enzo Fernandez. Asik ya. Dan gelandang Argentina itu diusir oleh wasit di penghujung waktu normal ya, dimana kartu merah membuat Enzo masuk dalam daftar pemain yang pernah menerima kartu merah di final Piala Dunia. Sebuah daftar yang sangat pendek dalam sejarah turnamen World Cup itu sendiri, Rockstars. Gitu. Jadi gimana nih buat lo yang sekiranya menang taruhan di tanggal 20 Juli ini, sepertinya dapat rezeki nomplok ya. Tapi yang kalah taruhan, aduh.

0: satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, Jakarta Year Number One Lifestyle and Entertainment Media. Satu lagu throwback dari tahun 2001, Rockstars. This is Kylie Minogue dengan In Your Eyes dari albumnya Fever. Bagaimana kabar lo siang hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik-baik ya. Walaupun kondisi dompet kadang kalau kalah taruhan itu bikin bete ya. Apalagi yang kalah taruhan semalam nih antara laga final Piala Dunia Argentina versus Spanyol. Tapi kalau misalnya lo nanti weekend gitu ya, bingung karena gajian lo mungkin masih di minggu depan gitu, Rockstars ya. Pengen tetap menyenangi diri sendiri gitu ya, seperti nonton live podcast, pengen jajan-jajan, pengen lihat barang-barang pre-love misalnya ya. Lo bisa tahu itu semuanya lo temuin dalam satu tempat. Kenapa harus pilih salah satu kalau bisa dapet semuanya? Ya gak sih? Datang deh, gue pengen ngajakin lo nih buat seru-seruan bareng ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana lo bisa menikmati berbagai aktivitas seru Rockstars, mulai dari live podcast barengan sama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto selaku CEO dari NGS Gold, dan juga Aldi Taher di tanggal 25 Julinya. Terus ada juga Curated Bazaar, Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Dan yang paling seru, masuknya gratis, Rockstars, nggak perlu bayar. Jadi buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek aja Instagramnya di @momsweetmoms kalau pengen lihat rundown acaranya, tenan bazar, atau yang lainnya. Ya, sekali lagi Instagramnya ada di @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga lo buat datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli di One Satrio Kuningan. Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH dan Nusaka, official bazar kurator Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Maroon 5 dengan Don't Wanna Know. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 1 siang nanti. Buat lo yang mungkin setiap hari gitu rockstars ya, karena mungkin kantornya di bawahnya itu adalah mall gitu ya, ada tuh pasti adegan-adegan kalau pulang gak langsung pulang ke rumah gitu ya. Ada tuh adegan-adegan jalan-jalan dulu ke mall gitu ya. Tapi biasanya orang yang lagi banyak pikiran di kantor, kemudian entah itu pikirannya pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pertemanan gitu ya, apapun itu. Terus kita jalan-jalan aja di mall sendiri gitu ya, gak beli apa-apa. Tapi ternyata pulang dari mall itu rasanya kayak lebih happy. Lu pernah merasakan itu gak sih rockstars? Gue tuh ternyata setelah dipikir-pikir, oh iya juga ya. Karena ini ada satu informasi dari account Instagramnya benar juga gitu ya. Ternyata sekarang tuh ada fenomena menghirup udara mall, ternyata bisa nyembuhin yang namanya stres. Emang iya rockstars? Karena gue juga baru kepikiran gini sih, karena padahal masuk mall kayak baru 30 menitan gitu let's say, tapi kepala rasanya lebih enteng dibandingkan sebelum masuk mall gitu kan. Padahal di sana juga gak ngapa-ngapain rockstars. Ibaratnya kita masuk toko cuman pencet-pencet, pegang-pegang gitu ya, masuk toko baju, lihat-lihat koleksinya, keluar lagi, keliling-keliling toko buku, cuman baca sinopsis, beli, enggak. Jadi rojali alias rombongan jarang beli rockstars. Terus pulangnya paling cuman bawa apa sih? Cemilan gitu ya, atau beli es kopi misalnya. Ya enggak? Tapi moodnya jauh lebih baik rockstars. Dan ternyata kebiasaan ini tuh ada penjelasannya. Saat kita ngelihat-lihat banyak hal yang baru, perhatian otak itu pun ikut pindah ya. Jadi pikiran yang tadinya muter di satu masalah gitu ya, akhirnya dapat break atau jeda. That's why jangan heran kalau ada yang ke mall itu bisa 1 jam, 2 jam, pulangnya cuman bawa cemilan atau minuman rockstars. Karena sesungguhnya ya, yang dicari memang bukan belanjanya rockstars, tapi ngademin pikiran.
1: You are listening to The Office.
2: The Office.
1: Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
3: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 1 siang. Buat lo nih rockstars yang mungkin weekend itu kadang suka bingung gitu ya, pengen kemana, kayak pengen shopping, pengen jajan, pengen lihat-lihat barang-barang pre-love gitu ya, atau sekedar pengen nonton podcast. Nah, kalau bisa semuanya lo dapetin dalam satu tempat, kenapa lo harus pilih salah satu rockstars? Janganlah ya. Mendingan lo dateng deh ke sebuah event yang seru banget menurut gue, karena Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her hadir buat lo tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana lo bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari nonton live podcast barengan sama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, seorang CEO NGS Gold, dan juga Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan juga Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang serunya lagi, masuknya gratis Rockstars. Jadi buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek aja Instagramnya di @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga lo buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka, official bazar kurator Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Harry Styles dengan Daylight, spesial buat lo nih rockstars ya, yang baru aja join The Office bareng Echo Santoso siang hari ini, menemani sampai jam 1 nanti. Buat lo yang mungkin ngerasa lo kayaknya udah ngantuk, tapi kok kayaknya gak bisa-bisa tidur di malam hari gitu rockstars. Ini sebetulnya bukan insomnia lagi sebenarnya ya, tapi ini adalah nama ilmiahnya sekarang gitu ya, adalah Revenge Bedtime Procrastination. Ya, jadi namanya adalah Revenge Bedtime Procrastination, yaitu fenomena yang sengaja kita lakukan menunda tidur demi mengambil kembali waktu yang rasanya hilang seharian, rockstars. Ya, mungkin lo sering melakukan itu tanpa sadar sebetulnya ya. Karena ada riset yang bilang gini, orang yang merasa kurang punya kontrol atas waktunya itu lebih rentan menunda tidur. Jadi misalnya gini, lo siang kerja, aktivitas gitu ya, meeting seharian, kena macet gitu ya, desek-desekan di transportasi umum, dikejar deadline gitu kan. Ngerasa bahwa ya malam hari itu adalah jadi satu-satunya waktu buat lo untuk yang namanya me time. Dan ironisnya rockstars, semakin kita capek, semakin pengen nyolong waktu buat diri sendiri. Seakan kita memberikan sinyal kepada diri kita sendiri gitu ya, bahwa kapan lagi nih lo bisa menghabiskan waktu lo untuk diri lo sendiri. Ibaratnya gitu. Karena basically otak kita tuh tahu kalau misalnya besok pagi waktunya bakal diambil lagi nih buat kesibukan yang lain. Jadi buat lo yang merasa kok kayaknya sering melakukan itu tadi tuh rockstars ya, Revenge Bedtime Procrastination ya. Jadi lo mesti sehat-sehat, lo jangan lupa minum vitamin gitu ya. Emang buat banyak orang malam itu adalah satu-satunya waktu yang benar-benar terasa untuk milik mereka. Sampai ada tuh adegan WhatsApp dari pasangan, "Sayang, sleep call dulu dong."
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masuk ke jam 12 di office bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 1 siang. Spesial banget buat lo hari ini Rockstars, karena gue siarannya gak sendirian. Gue akan langsung ditemenin sama penyanyi yang satu ini Rockstars ya. Bloodline, If You Walk Away, lagunya akan hadir dan orangnya pun nanti akan hadir nemenin kita siaran siang ini ya. Dan gak ketinggalan, nanti ada satu lagu juga dari negeri sendiri, dari Tulus, judulnya Teh Hijau Rockstars. Lagunya bisa lo nikmati nanti setelah satu lagu pembuka di jam ini. Please welcome, this is Lady Gaga with Abra Kedabra, barengan sama Echo Santoso sampai jam 1 siang nanti. The Office.
0: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 1 siang. Dan kita masih ngobrolin apa ya Rockstars ya. Tamu saya yang nanti akan hadir nih, aduh. Tapi jangan di-spill dulu ah. Karena dia sepertinya agak sedikit terlambat, tapi gak apa-apa Rockstars ya. Nanti kita akan ngobrol, kita kupas tuntas mengenai orang ini. Tapi sebelumnya untuk lo yang mungkin weekend besok nih bingung mau kemana gitu ya, pengen cari-cari barang pre-love gitu, atau pengen cari-cari jajanan atau apa gitu ya, pengen nonton live podcast juga ya. Nah kalau menurut gue sih langsung aja datang ke acaranya Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana lo bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast barengan sama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan juga Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan juga Pre-Love by MSM. Terus ada juga Kinos Gina dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang serunya lagi, kita bisa masuk ke sana acaranya itu ya, Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her secara gratis alias free. Informasi lebih lanjut langsung aja kepoin Instagramnya di @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH dan juga Nusaka, official bazar kurator Geng Berniaga dan official venue One Satrio Kuningan.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.
2: Just

0: udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

finds you, TRO. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerine. Dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas,

0: udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
4: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
4: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya?
4: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
5: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momsweetmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
6: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
7: Kalau gak cocok ya iya.
6: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
7: Ya, 2-3 bulan lah.
6: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
8: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
9: iya,
8: lagi.
9: Lu makanya habis gagal
8: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
6: Ya gue diblok.
5: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
10: You're listening to

0: liar. Guess I'm a bad liar.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
1: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gua putih komedi atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga. Ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan.
1: The Rockin' Life is on.

0: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Momong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
1: Get cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Drive and Dive yang siap menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Emang kalau misalnya lagi kayak semeruat gini kan kita butuh yang namanya liburan, tapi kita gak mau ribet sama yang namanya visa. Ini mungkin juga bisa jadi salah satu tujuan lo kalau emang pengen jalan-jalan, tapi kayaknya gue gak mau ngurus visa, ada gak sih? Ini ditambah lagi soalnya Indonesia memperluas bebas visa. Tambahannya ada Turki, Brazil, Kazakhstan, Peru, Makau, dan Belarus. Bahkan 6 negara dan wilayah yang masuk ke daftar terbaru itu dikasih kebijakan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, rockstar. Sekaligus juga memang memperkuat kerjasama antar negara dan juga ekonomi, hubungan juga antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Sedangkan kalau kita ngomongin duta besar Indonesia gitu ya, untuk ada Kazakhstan, Fajrul Rahman ini bilang kalau kebijakan itu dan optimis kalau akan semakin mempermudah peningkatan perdagangan, investasi, serta wisata antara Indonesia dengan Kazakhstan. Aku sih kayaknya gak nolak ya kalau misalnya ada yang ngajak gitu, let's go Turki, let's go Makau, let's go Belarus, asal ya ada yang bayarin aja.

0: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
3: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

0: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Drive and Dive sampai nanti jam 7 malam. Emang ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu sama warga Bandung, terutama ketika ini kalau gue ke bandara, kenapa jauh banget sih harus ke Jakarta atau misalnya ke yang di ujung itu. Tapi tenang, per 17 Agustus ini Bandara Husein Sastra Negara sudah bisa ditargetkan untuk buka lagi operasionalnya. Asik. Ini juga langsung disampaikan sama Injourney Airports, seluruh persiapan udah dikebut, udah disiapin, bahkan juga Dijen Perhubungan Udara TNI AU dan juga pemangku kepentingan sampai sekarang tuh sudah benar-benar mempersiapkan gimana caranya untuk rute-rute dan juga semuanya deh, pokoknya sampai kayak akses masuk, terus juga kondisi dari si bandaranya sudah bisa digunakan, Rockstars. Jadi siap-siap buat lo yang memang kayaknya menunggu ya untuk bisa jalan-jalan tapi gak perlu effort jauh dulu ke Jakarta, ya let's go lah ya. Ya tapi kan kalau kita tinggal di Jakarta ya, tapi buat orang-orang Bandung gitu ya, saudara-saudara lo, keluarga lo, bisa silakan diinformasikan. Dan pastinya tinggal ditunggu aja update-nya perkapan pastinya, karena kalau buat 17 Agustus kayaknya perayaan si hari ulang tahun Indonesianya ini. Aku sih ready juga. Ready karena biasanya suka banyak promo-promo, ya gak sih? Ya pengen ya promo-promo, asal jangan sekalinya promo dikasih delay-nya berjam-jam.

This is Trekking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, Drive and Dive. Emang kalau lo butuh sesuatu yang kayaknya bikin mood lo semakin menghadapi kemacetan kota Jakarta, ya gue udah siapin sih satu lagu spesial buat lo sekarang.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Drive and Dive. Ini sampai nanti jam 7 malam. Ada kabar yang mungkin juga jadi menguntungkan atau masih gitu ya. Soal penggunaan Kris, ternyata ada kenaikan sampai 500% lebih. Ini apa aja dan kenapa alasannya? Mungkin di jam berikutnya barengan gue Sarah Zani di Drive and Dive.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masuk ke jam 6 sore. Masih barengan gue dan masih banyak lagu-lagu enak, berita terupdate, terus udah gitu juga yang kayaknya lo butuhin banget untuk Senin kali ini. Agak dar-dar-dar, but it's okay, jangan kemana-mana sampai nanti jam 7 malam gue di Travin Zack.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, hi, di Drive and Dive. Selamat sore, Rockstars. Selamat bergabung di kemacetan Senin ini. Semoga enggak ya. Ya, kalaupun iya, enggak apa-apalah. Ketika kita dengar kabar yang baik-baik kan, jadinya menyenangkan ya. Nah, gue enggak tahu apakah ini menjadi kabar baik atau enggak untuk kita, tapi ketika penggunaan Kris ternyata melonjak hingga 550%, ini juga kasih efek terbentuknya pasar digital ASEAN yang semakin terbuka. Kalau dulu-dulu mungkin kita kayak bisa pakai Kris ya seluruh Indonesia aja, tapi sekarang kalau misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri nih, Rockstars, udah dengan mudah segampang itu untuk bisa langsung aja pakai Kris gitu ya. Bahkan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional ada Mary LK Pangestu juga bilang kalau transaksi pembayaran lintas digital negara melalui kerja Kris, kerjasama nih Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, naiknya tinggi banget, di atas 500% dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun aja. Dan juga sebetulnya ini jadi peluang sih terbentuknya pasar digital ASEAN yang semakin terintegrasi. Ini dia makanya kenapa gue bilang kayak semakin dimudahin ya untuk kita nggak nabung.

Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. You are listening to TRL. The Rock.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, Sarah Zani di Drive and Jive sampai nanti jam 7 malam. Gue salah satu yang ikut euforia kemenangan Spain tadi pagi. Aduh. Kayak kasihan ya untuk Messi. Enggak kasihan juga sih, kan mereka tetap kaya raya ya. Tapi Indonesia juga katanya sih ada peluang ikutan Piala Dunia. Wow. Di tahun 2030. Kalau iya, gue dukung jujur. Karena FIFA mempertimbangkan format si 64 peserta ini. Dan menurut Infantino, ada format 48 tim pada Piala Dunia 2026 yang telah menunjukkan hasil positif dengan lebih banyak negara dari berbagai konfederasi yang mampu bersaing untuk lolos ke babak-babak yang lainnya. Ini usulan yang sebetulnya juga udah disetujui sih, melihat juga banyak performa para pesepak bola Indonesia, timnas juga mengalami peningkatan dari secara banyak hal gitu ya. Walaupun gue sih ngerasanya sangat-sangat positif kalau misalnya memang ini jadi doa, ya kenapa enggak ya nggak sih, ya siapa tahu selain mereka memang kayak punya potensial di dunia olahraga, ya kan mereka juga beberapa udah ada yang jadi artis juga ya, jadi kayaknya kita bisa semakin terpapar informasi soalnya mereka. Tinggal tunggu aja apakah itu akan benar terrealisasi. Kalau beneran, gue ngebayangin nanti gue nonton live langsung. Beuh, ya manifestasi aja dulu.

No, karena mungkin bete tadi pagi kalah Argentina. Ditambah lagi mungkin kayak gue muak dengan kemacetan kota Jakarta hari ini. Ya udah, jangan kemana-mana, gue udah siapin satu lagu spesial buat lo sekarang banget. Ini dia. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Drive and Dive. Siap menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Masih ada waktu sedikit lagi walaupun. Tapi menurut gue ini juga jadi salah satu gebrakan untuk warga kota Jakarta sih. Ketika banyak angkutan umum yang armadanya bertambah, fasilitasnya semakin dibagusin, tapi memang ada beberapa kebijakan yang kayaknya bakalan mulai diberlakukan. Macam-macam, ada yang naik harganya, ada yang tiba-tiba kita harus bayar harga normal, dan semuanya okay, tapi kalau misalnya dilihat dari respon masyarakat kan positif ya, walaupun mereka ngasih notes, tolong kalau misalnya memang kebijakan itu dibikin, misalnya kayak busway, Jaklingko, dan sebagainya tuh disesuaikan dengan armada dan fasilitasnya. Nah, ini nih, gue tuh suka kalau misalnya respon masyarakat kota Jakarta gitu ya, positif. Karena memang sesuatu yang memang juga menguntungkan untuk mereka. Asal beneran konsistensi, beres, selepas, selamanya, 10 tahun berikutnya juga masih tetap sama ya, nyaman.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, I'm done today dengan Drive and Dive-nya. Terima kasih buat lo yang udah stay di streaming www.rockinlife.com/streaming or dimanapun kamu berada. Terus udah gitu juga terima kasih kalau lo selalu up to date barengan kita lewat social media at rockinlife.jkt. Tapi jangan lupa ya untuk selalu check and recheck keseruan kita seperti apa, atau lewat social media gue at Sarah Zani. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat ada Powder Room dari jam 11 sampai jam 1. Tapi kalau sekarang, have a great day, enjoy, and I'll see you soon. Bye.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sudah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
1: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan. Apa sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
2: iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Sudah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: I'm sorry we didn't make it.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: What did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

You TRO. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Roger with Rocky Life, everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Hari Selasa, ini masuk di tanggal 21 bulan Juli 2026. Gimana kehidupan di tanggal 2? Berat nih kayaknya kehidupan, ya kan? Tinggal sisa-sisa dan juga remahan. Apalagi habis nobar juga kemarin, kayaknya habis nih tabungan. Gak ada saving lah ini rockstars, ya kan? Ya udah gak apa-apa, gak ada tabungan, gak ada masalah. Yang penting masih ada yang sayang sama lo rockstars. Barengan gue Anton Pradana, yang sayang banget sama lo, yang akan menemani sampai dengan jam 9 nanti cuma di GMHR. Enjoy!